0: Yeah.
1: Rie. Nyamia kwa malonzi ni. Ya wani yame nyina ho kwan. Nso anya nyeme nyina ne fata. Enti ruma menya wasu mu kwan.